0: wasiku yone
1: masha Allah to bari mu koma ga masu sauraro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam rahmatullah
1: yawa muna tare da wani ne didi cewa kana kusa da akwatin radio
2: kuna tare da Alhaji Abdullahi dan Musa dake sabuwar kasuwa Fadam Bakery Roy
1: Bauchi a baka karasa mana ba gaskiya baka karasa mana ba
2: yawa Musa
1: yawa Naji magana.
2: Kani ga Malam Bakar dan Musa sabuwar kasuwa da
1: Jibouti. To me kake so ka ce ko ka isar ko ka tuna dan wani ko ya ki fada mana wani abu.
2: Ina ba ko barka da zuwa kuma ina kara muku fatan alheri akan wannan

Mai tare da BRC Ethiopian Bauchi, barkamu da arzikin saduwa da ku a wannan zango namu na dare mahutar bawa. Zangon da muke kawo shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa zalla tun da karfe 8 har zuwa karfe 12. Yayin da zamu rubuta shirmu na watsa shirye-shirye akan mita 94.6. Sunana Musa Sarkin Fadaturu. Nake tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye-shirye tun da karfe 6 har zuwa karfe 12, inda zamu rubuta sharta mu tare da fatan mai sauraro zaka ci gaba da kasancewa tare da mu. Domin jin irin shirye-shirye da muka tanar maka domin jin dadi ka a wannan dare. Kai tsaye bari mu je ga shirinmu na farko a wannan zango, wato taskar labarai.